Tepat loki tu toki artli irwai ki was nyau suk udah ruai rekec o yang ma heimon lang i lengdo irwai wi pertuju ngalahun i mensin penbut irwai wa ar maya blai unang yai petenjo ia gani ke program kirwai engo gani ke step gani ke station yang i hopen tem ye pisi ki artli ki irwai irwai no ma dami ki kema irwai nengkong wa pertuju tang jisu penbut sirwai wa ar nga i warom.

0: Yo bang ini mitai. Ubamo semen semen.
1: Oi pa, uni mitai yong na tan ma, to yong pi. Ha penduna pi bam tiang.
0: Ni ham betai. Hawa kwa im seno, ubam ba yo. Tang wo bang ikte nem per.
1: Oh, bang bang ste pa. Mani yo ikijot wan dau seja. Uyo iko ikia upura, penduna ikleng iblo ukchini. Na yung sudang i chari tu yong i, yo kwa yukia.

0: Hei hei, yang dah meling pika agatin pelang cep yong ah.
1: Memu meling ikong, mie di yuchim, da emgi kendan teme, arajara rondru, wesru, ladem penjahit pi, mcemi.
2: Ho o, toh India, ikhlek lang ya ijhep dekudi, hapok ki kendan wa teme katni, ipeniak ya ijhep toh emi soventa. Kamanengkong, ijhep wajhe, wamit negi kamra cajja, Kau baar, kijap berkhiang wajib yang ucuna yewan iwan. Kau boleh, kijap kami naik dok iperan kiberu pada songha. Waktu so, irukombo wakan saya ki bateri kibom hoide waki iways.
0: Oh, lada kamte, lada penjat ya kijerjer.
1: Dai kemenu cemi.
2: Le ya kebenta yang pi, pengkoi wajat naik eiko wajam hakso dong sokun yang pi. Penjat na dok na tere mentu. Dewan raja pi dok director ke chenat penroy sor ke sorkar mekhalia.

Terpeluk dah itu ruai wakad doi wadi pertui gambler udah ruai nau Kenny Roger de poj open kod ya kani ke program ki ruai pereng lene ke wangi ke western music. Kani toka akash wani juai ke program ke wan jepi hau chispa iwi ponjwi megahertz FM ban. Perlok kani ke poan kani ke station ke yong i de poj ke wituan ke program ke tetok ke woyok iwo pentem yepi. Ya kirwai giwa chimi naga film Hindi, em kirwai giwa senyau-senyau suk, giwa pen keit, ya ijing mojim perkat, yang i hagani ke puar hau sedangi ya, kani ke program na kirwai, naki film Hindi, pentem cahaya pi ki artali kirwai, irwai nengkong wapertuin. Sila ki njawani penbot sa irwai wa ar, happy ending mojim naga film, Tis Markan.

0: Election Commission ke India dau sedang ko ya ke sin ke wedi yang ke special intensive revision nado ke lepau trip unain ru hado ke arpau kende trip unain yau uperlok uye jen bahau yang pi ubut level officer BLO dau po yu hakitulu yung ki yang pi
1: nekuwi ke yung cekuwi tuan
0: haa naivi yung caivi tuan dau iki yepi ya ke duplicate immigration form pendap yu ke form wai penun biang mana dap pendap kun mo wauk sok kopi yepi kuwi dukam teran hi
2: wai heni noong memkam kot memkam sela heni por wawan BLO
1: yang chua kemon ledengam emho yung he por wawan BLO
0: ham kuslai dada kang yung pi hai por wawan BLO dau buk ki ya ke form hai tau iwe yu pi manda po yung pi dau wan li togi kate ke form hadin le sin le wan ye hirok pi phone cha UBLO
1: aduh piya suk bahajai ne kamon ubud din ki wewo yo jing tip cho
0: phone how number iwi kende sanot dan ne download ya ke voters helpline app dan ne lai online ha ke voters

Tepulau kan ini pon nang yai pentem ye pi ya kiruai jaintia go ye pi request iwan iwan ni jing ruai do phone pi onu number not len rusan RRR le ar san san te kamadang yang ini ke por u pentem ye pi sai vi jing ruai iwo pertoi ri jaintia wa do ruai dega kong gol de la leng do wa ki perlok